Simply the best station voice of Sangat-Sanga. Yes, Foxian yang pagi hari ini udah siap-siap untuk ngengangi-ngangeng dar-dar-dar-dar-dedor gitu kan. Sat-sat-sat-sat. Urusan kerjaan jangan lupa juga. Kalian juga punya yang namanya mood booster. Cara untuk kalian membangkitkan booster semangat kalian adalah dengerin radio aja. Dengerin Fox dari pagi sampai malam bisa ya. Apalagi anak online nih, ya kan? Pasti udah tahu caranya untuk tetap update. Yes. Tinggal buka www.foxradiobali.com, streaming Fox Radio Bali, dan biarin kami untuk nemenin hari-hari Foxian dari pagi sampai dengan malam. Untuk ngapain? Supaya kalian tetap punya semangat hidup dan lebih semangat lagi untuk mencapai target sampai di akhir tahun.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Voice of Sangat-Sangat. Sebentar lagi Foxian bakal ditemenin oleh Dewi and Hai. Karena Bella katanya keluar negeri ya. Gaya. Thank you banget nih buat yang udah joinan di 087-8784x102. Ada kakak Made Hendra Saputra, Elis, Kade Afika, Yuanita, Kak Yanyan, Kak Adi Hendra Jaya, dan juga yang lainnya. Terima kasih banyak ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sweb pamit undur diri, chase what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Foxian yang lagi dengerin DWNH yang sudah mulai mumet lagi. Padahal baru kemarin weekend, kayaknya hari Minggu tuh kurang panjang Foxian ya. Karena kayaknya menuju hari Senin ini cepet banget gitu kan. Tapi gak apa-apa sih nih, DWNH temenin selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. Pastinya buat yang nanya-nanya kemana kakak Bella. Kakak Bellanya lagi mencari jodoh, gak tahu di mana Foxian ya. Lagi keluar kota, kita doakan selamat sampai tujuan. Beliau lagi holiday, Foxian DWNH-nya ditinggalin. Mentang-mentang udah akhir bulan Foxian. Tapi katanya sih ini adalah birthday trip. Stay tune aja Foxian sama Instagram media ya. Tapi sebelum stay tune bareng sama Kakak Bella, sekarang temenin DWNH dulu sampai nanti di jam 12 siang. Buat warga TikTok, thank you so much ya, karena sudah menemani dari tadi pagi sampai berharapnya sih sampai nanti malam Foxian ya, tidak akan putus ini live TikToknya. Atau mungkin buat Foxian yang gak main TikTok, tenang aja, kita bisa gabungan kok di WhatsAppnya 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau untuk Anda yang mau kirim-kirim salam dan dengerin lagu-lagu kesayangan Anda, boleh langsung aja kasih tahu di WNH sekarang juga.

0: 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

tetap milikku ya Foxian. Makanya jangan kemana-mana dulu, stay tune aja di sini 2 jam ke depan Foxian. Kita chill out dulu barengan Fox Radio Bali sebelum nanti DWNH akan membahas tentang politik Indonesia. Aduh, berat banget tuh dari Senin ngomongin politik Foxian. Tapi untuk Anda yang mau chill out atau punya kafe atau bahkan bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, makanannya enak, menunya menarik, terus vibes-nya juga kayak udah nice banget gitu lah pokoknya ya. Tapi kok kayaknya yang datang masih itu aja orangnya setia banget. 1, 2, 3, 4, 5 bisa dihitung jari Foxian. Itu tuh kayaknya bukan bisnisnya yang kurang keren, tapi memang masih perlu lebih banyak dikenal orang. Jadi pas banget ya waktunya untuk chill out with Fox Radio, Wanata FM, Fox Radio Bali ya. Karena lewat program ini Foxian, Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada. Namanya Digital Chill. Jadi buat bikin bisnis Anda ini makin dikenal lewat Instagram atau apapun digital yang Wanata FM punya gitu kan. Terus mau bisnis Anda lebih sering didengar sama Foxian, ada. Namanya Chill On Air. Dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio Bali 102 ya. Atau yang mau lebih lengkapnya, itu ada namanya Chill Out Spotlight. Jadi ada talk show atau phone interview plus digital branding Foxian. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal. Caranya gampang banget. Tinggal langsung aja hubungin marketing Fox Radio 102 FM dan pilih paket yang paling sesuai. Harganya bisa diatur ya. Dan let's make your business more with Fox Radio Bali. Yuk hubungi aja sekarang juga. Nomornya ada 2, bebas yang mana aja ya. Ada di 0819-1125-8899 atau bisa di 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio 100 FM Bali. Saatnya bisnis Anda makin dikenal lebih banyak sekali orang. Cus, langsung amanin slotnya sekarang juga Foxian.

0: You are listening Extra Time.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Maria WN High on Extra Time sampai nanti di jam 12 siang Foxian. Tapi kali ini kita panasin dulu hari Seninnya biar makin panas Foxian ya, dengan membahas politik Indonesia. Nah, menjelang 2 tahun pemerintahan presiden kita Bapak Prabowo Subianto Foxian. Jadi ini katanya ya, ada lembaga survei Indonesia yaitu Network Election Survey yang dimana sudah melaporkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Dan menjelang 2 tahun pemerintahan ini ternyata mencapai sekitar 79,3% Foxian. Dan Direktur Eksekutif INES yaitu Bapak Andri Gunawan yang mengatakan bahwasannya survei ini itu dilakukan untuk membaca pendapat masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo menjelang 2 tahun masa pemerintahan. Nah, Foxian, sementara itu ada sebanyak kurang lebih 17,4% responden yang menyatakan kurang atau tidak puas ya terhadap kinerja presiden kita. Sedangkan 3,3% lainnya tidak memberikan jawaban alias netral. Ada-ada aja yang netral ini fungsinya. Ini kayaknya kaum-kaum yang netral kayak masih pantau aja dulu, nanti aja deh nilainya gitu kan fungsinya. Tapi kita doain ya, semoga makin baik aja ke depannya.

Zian, gimana nih? Kira-kira kalau kisah cintanya Mangu harus tetap dipertahankan, dilanjutkan, atau kayak ya udah kita sama-sama ikhlas gitu ya Foxian ya? Sedih banget siang-siang ya. Tenang Foxian, walaupun kisah cintanya menyedihkan ya, tapi kita harus tetap merawat diri ini biar makin glowing ke depannya. Siapa tahu bisa ngedapetin yang lebih beriman, lebih-lebih gitu ya, terus imannya sama gitu maksudnya ya, happy ending deh. Tapi sebelum itu kita harus memperhatikan diri sendiri sebelum memperhatikan orang lain Foxian. Mungkin dengan cara mengejar diskon, gak usah dikejar ya karena sudah ada di depan mata Anda Foxian. Kapan lagi kan skincare cuma 40 ribuan per piece. Di mana lagi kalau bukan di Sanga Delawan. Tapi ingat ya, pembeliannya only di Fox Radio Bali. Jadi kalau misalkan Anda mau ikutan bundlingnya 120.000 dapetin 3 varian, itu ada natural cream, terus ada facial wash, dan juga ada face mask. Jadi 3 pieces ini only 120.000-an aja kalau misalkan Anda belinya di Fox Radio Bali. Kapan lagi kan bisa merawat kulit supaya lebih sehat, bersih, glowing, terus juga dekat lagi kan di Denpasar, tinggal mampir aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Itu only skincare promonya ya. Tapi kalau misalkan Anda mau tahu lebih lengkapnya selain di Fox, itu ada di beberapa outlet dan juga Kimia Farma terdekat dari rumah Anda. Karena sekarang enggak perlu bingung lagi mau cari di mana si produk sangat-sangat yang ada lawan, karena sudah tersebar di seluruh Kimia Farma Indonesia. Dan yang paling penting adalah itu asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Cus, langsung diborong sekarang juga. Ingat, skincare-nya 40 ribuan satu.

0: You are listening Extra Time.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: You are listening Extra Time.

Foxy dengan semua DWN. Hai, selamat siang Foxyan. Aduh, gak terasa banget ya, tapi kita belum waktunya untuk makan siang. Dan kali ini DWN mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok, di WhatsApp-nya 087878-4x102. Terus ada di Facebook, ada juga di Instagram @102FMFoxRadioBali. Ini dia satu lagu tadi special request ya dari kakak Ade Afika yang sudah mendengarkan dari Selan bawa Kajem Marga. Terus ada kakak Gemini yang lagi depan radio sambil makan kali ya. Terus ada Gede Pasok Segiana jika hadir, ada Pak Tupurwa, Made Hendra Saputra jika hadir di sini ya. Warga TikTok mana dia tadi yang sudah bergabung? Banyak banget ya, ada kakak Ngurah Dauh, Kisima Diara, Johnny Bronson, ada kakak Nicole juga. Ada cepet banget ini ya, ada kakak Gia Sabrina juga, thank you so much ya yang sudah menonton DWN. Hai, tungguin sampai nanti di jam 12 siang. Dan warga-warga Facebook mana dia suaranya? Haha, banyak sekali juga di sini ya. Ada kakak Kemble Mas Berto Bali, Made Hendra Saputra, Ari Dinamika dari Klungkung. Ada yang jauhan lagi dari Banyuwangi ya, nyebrang pulau dikit ya. Ada kakak Eli Agustinche, ada Pandai Tombong Nak Seroka dan Mini Aceh Tumium Virgo. Ada kakak Dewi Sinta, hai kakak Devina, kakak Devi nih, Dewi N, hai cantikku ya. Ada Abah Wesel dari Samplangan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you loh sudah menemani DWN. Hai, jangan kemana-mana dulu Foxian, tapi boleh kalau misalkan mau cari-cari produknya sangat-sangat. Sekarang itu banyak banget di mana-mana ya, karena apalagi sudah ada yang terbaru namanya itu Gatalin. Nah, jadi si Gatalin ini adalah solusi praktis untuk Anda membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel dan bikin gak nyaman di kulit ya. Namanya juga kalau bentol dikit aja ya, digigit nyamuk sekecil itu aja udah gatal banget Foxian, apalagi digigit tawon ya kan. Cobain dulu si Gatalin ini dengan 95 ribuan aja, itu udah bisa membantu gatal-gatal di tubuh Anda yang membandal. Tapi kalau misalkan mau kepo-kepo juga boleh banget langsung aja hubungi kakak adminnya, tapi jangan request lagu di nomor ini ya, hanya untuk pertanyaan produk di nomornya 0819931000102. Sekali lagi di 0819931001002.

ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda.

Community from Fox Radio Bali, simply the best station. Saya sing ada lawan rumah ke rumah by Hindia. Aduh, semoga mungkin yang sekarang Fox yang lagi mencari rumah ternyaman dan teramannya, Dewi doakan segera mendapatkan ya. Atau mungkin yang kemarin-kemarin punya cerita tidak baik, kurang baik Foxian karena selalu dibentak-bentak sama orang kesayangan. Tenang Foxian, walaupun ngerasa kayak dibentak dikit kayak langsung blank gitu ya, bisa jadi tubuh Anda itu lagi merespon situasi sebagai ancaman. Nah, yang bisa dilatih ini bukan supaya nggak pernah takut Foxian, tapi supaya tetap bisa mengatur respon pada saat tertekan. Mulai dari atur nafas, terus juga belajar komunikasi yang baik, dan juga biasakan untuk menghadapi percakapan yang enggak nyaman. Itu tuh ternyata bisa membuat mental Anda lebih kuat lagi. Karena bukan berarti mental Anda itu akan ciut ya Foxian ya. Padahal memulai percakapan yang membuat diri Anda itu gak nyaman itu adalah suatu latihan. Biar apa? Lebih mentalnya kayak kuat baja Foxian. Coba aja dulu latih sama diri sendiri.

Masih barengan sama DWN Hai, hai, hai, hai. Ada kakak Imam Rashid di sini yang nungguin DWN Hai di TikToknya Fox Radio Bali. Dan untuk ada yang gak punya TikTok, tenang Foxian, ada kok caranya. Caranya adalah dengan streaming di websitenya Fox Radio Bali, Foxian ya. Yang dimana tinggal ketik aja di website Anda itu www.foxradiobali. Dan di sana itu ada apa ya, istilahnya kayak experience yang berbeda ya. Kapan lagi gitu kan, dengerin lagu, dengerin penyiarnya lagi ngomong, seru gitu kan, sambil bacain artikel-artikel yang gak kalah serunya di sana Foxian. Dengan kemanapun Anda pergi, Fox Radio Bali ini wajib banget untuk nemenin Anda ya. Atau mungkin sedang kerja, ngopi, bahkan scroll-scroll aja Foxian, itu tuh bisa dengan satu klik vibes-nya langsung dapet. Yaitu tadi ya di w-nya tiga kali .foxradiobali.com. Jadi misalkan siapa yang di sini yang suka sinyal radionya suka ghosting gitu ya. Entar adanya hilang, entar ada lagi, entar kayak suara hujan gerimis, tenang Foxian ya. Lagi-lagi Dewi Anhai kasih tahu untuk dengerin Fox Radio Bali itu enggak cuman lewat radio yang biasa itu tuh ya. Abis itu gak cuma lewat TikToknya Fox Radio Bali, gak cuma di Facebook, gak cuma di Instagram, gak cuma gabungannya di WhatsApp. Tapi boleh diklik satu kali aja, coba dicari sekarang juga nama streaming websitenya. Itu adalah www.foxradiobali.com alias www.foxradiobali.com. Kan yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Asik, apalagi sekarang hari Senin ya kan, pasti akan banyak sekali nanti yang lembur. Tenang Foxian, bakalan ditemenin terus kok sampai nanti malam on Wanata FM Fox Radio Bali. This song is for you. You better

Kesayang satu bumi, sik, Adrian Khalif bisa aja liriknya ya. Apalagi, lagi-lagi Foxian ya, untuk Anda mungkin yang lagi sayang sama brandingan dirinya atau lagi sayang sama bisnis yang Anda lagi bangun gitu kan ya, step by step, yang penting pelan dan pasti Foxian. Dan Fox Radio Bali mau ngebantu nih, untuk Anda yang mungkin punya usaha UMKM, brand, terus perusahaan, instansi, bebas sampai ke personal branding juga boleh banget ya. Jangan biarin momen akhir tahun ini lewat gitu aja Foxian. Karena Fox Radio Bali ini punya promo spesial, namanya adalah End Year Package. Nah, saatnya bikin produk Anda dan bisnis Anda ini lebih didengar, lebih dikenal, dan juga lebih diingat lewat promosi radionya. Dan yang paling spesial Foxian, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Kapan lagi ya kan? Karena promo ini tuh bisa di-link dari sekarang sampai nanti kalau mau ditaruhnya di Desember juga boleh, terserah mah. Pokoknya tanggalnya itu terserah dari klien mah, kita mah welcome aja ya Foxian ya. Jadi sekarang saatnya pilih End Year Package bareng Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis Foxian, karena apa? Karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Hubungi sekarang kakak marketingnya, ada di dua nomor, terserah bebas yang mana aja ya. Ada di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar oleh di seluruh penjuru.

0: Right.
1: Fox Radio.

masih barengan sama Dewi and Hai dengan ditutup satu lagu milik Mahalini, Rindu Ku Rindu Foxian. Jangan rindu, rindu itu berat Foxian ya. Kita ketemu lagi besok Foxian, gak terasa banget jamnya sudah harus buat Dewi and Hai pamit undur diri dari Extra Time. Besok Dewi and Hai muncul lagi ya, karena kakak bilangnya masih ada di luar kota. Sampai bertemu besok Foxian dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang di Extra Time Foxinya. Kalau gitu langsung aja dari Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Dewi and Hai pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada salam-salam ataupun lagu-lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan. Ketemu lagi besok, semoga bisa menebus besok ya Foxian ya. Langsung saja kalau gitu, Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station.

Здрасте, урусах порекир титах.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum, canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau?

Yap, itulah Tanah Lot. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pulau Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sapa sih Reniki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
8: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
9: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
8: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
9: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
8: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
9: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
6: Fox Radio.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat, Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877 0877-373-1488. Sekali lagi di 0877-373-1488. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan inenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik.

Bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, Yuka rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: sanga sing adalawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on 102FL Fox Radio Bali.
2: Chase what matters with 102FL Fox Radio Bali. Simply the best station, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Selamat sore Foxian, jumpa kembali bersama Yuka di hari Senin ceria Anda. Sudah siap dong ditemenin dengan lagu kesukaan Anda until 6 p.m. Don't get anywhere.

Selamat sore, Pop Siang. Jumpa kembali bersama Yuka Putri. Menemani perjalanan Anda yang lagi di jalan. Hey, hati-hati di jalan. Sudah siap belum? Sudah siap dengan kafein Anda seperti lagu milik kafein. Hidupku kan damaikan hatimu. Buat seseorang yang hari ini memberikan saya kafein ya. Kayaknya saya butuh lebih tepatnya ini sih. Lebih butuh vitamin D ya kak ya. Apa tuh? Vitamin duit. Canda ya. Dan untuk Anda yang lagi menikmati kafeinnya di sore hari ini. Coba kasih tahu dulu lagu kesukaan Anda. Di WhatsApp di 087878-8402. Sambil bagi Anda yang punya udah nyimpen dari zaman bahula gitu ya. Apa tuh kata-kata kak ya, udah nyimpen dari hari Sabtu gitu ya. Ah ini mau dikirim ini di hari Senin ya, biar ketemu sama Yuka. Udah gas, kasih tahu Yuka kata-kata hari ini versi Anda ya. Sambil streaming di website, yang lagi bekerja coba absen dulu kak ya. Kerja-kerja terus kak, kapan libur? Ngaca kak, ngaca. Semangat ya yang masih bekerja di hari Senin ya. Biasanya kalau hari Senin itu, capek ya. Banyak banget deadline-nya ya kak, ya sabar ya, nikmati aja prosesnya kak ya, dijamin apa, stres? Enggak dong, dijamin habis itu banyak hikmahnya ya kak ya, rezekinya lancar, dan jangan lupa saya selalu dibalurin sangat-sangat, jangan lupa ya. Kalau mau streaming boleh banget kak di www.foxradiobali.com ya, kemanapun Anda pergi ya, Fox Radio Bali wajib buat nemenin Anda, apalagi udah di jam 4 sore dari Senin sampai Jumat ya. Yuka siap mengudara spesial untuk Anda. Kasih tahu lagu dan juga kata-kata hari ini versi Anda di 087878-8402. Seperti kakak imamku ya, luar biasa effortnya sudah memotret yang namanya kata-kata di balik pick up truk sampah. Pick up apa truk? Truk sampah ya kayak luar biasa, tulisan tangannya bagus banget. Ketulusan memang nyata, tapi banyak yang menderita karena terlalu cinta. Dan pada akhirnya mati rasa. Kita nyanyiin bareng-bareng lagu Mati Rasa. So this is Linkin Park. One last time, make some noise. Get him, Jay.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Radio.

salah satu single milik Adera Ega, Lebih Indah, spesial mengudara untuk Anda. Gimana yang baru join ya? Terima kasih sudah tune in di 102 FM Fox Radio Bali. Ada siapa di sini? Ada Yuka. Ya ya, buat hari-hari Anda lebih indah selain ditemenin sama Yuka yang indah. Buat wajah Anda makin indah dong dengan menggunakan skincare sanga-sanga ya. Coba dilihat dulu wajahnya Yuka di fotonya, itu enggak ada komedo ya dong. Selain pakai filter, tanya juga pakai sanga-sanga ya. Itu yang paling penting ya. Kakak Yuka enggak live ya. Sengaja kak saya belum live biar kakak makin kangen. Udah cari aja ke Fox Radio Bali sekalian, cari namanya promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga super hemat banget ya. Apalagi Anda ingin cobain mau skincare gitu ya, tapi bingung mau skincare apa ya untuk memulai dulu, takut nanti kulitnya jadi sakit, jadi apa, rusak gitu ya karena sensitif. Nah, cobain dulu skincare sanga-sanga karena kandungannya adalah herbal natural alami, apalagi sudah terdaftar BPOM dan sudah berlabel super brands ya. Jadi gak main-main ya, betul, sehingga delawan pokoknya produk sanga-sanga ya. Cukup membayar Rp40.000 aja untuk pisisannya, tapi natural cream pilihnya ya, facial wash dan juga face mask, atau mau ketiga langsung bayar Rp120.000 belinya di Fox Radio Bali ya. Ini masih beberapa hari aja promonya kakak sampai September ya, jadi langsung aja meluncur ke Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Jangan sampai kehabisan ya, sambil liatin penyiar favorit Anda, siapa tahu yang jualan penyiar favorit Anda.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

0: baik.
1: Wah, usia boleh bertambah, tetapi semoga semangat dan kebahagiaan selalu tumbuh di dalam hati Anda yang berulang tahun hari ini. Cuma di tanggal 28 September 2026. Selamat ulang tahun ya Bunda Yunita yang lagi dengerin Fox Radio Bali, luar biasa loh ya. Atau mungkin Anda yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Dan pastinya doanya yang baik-baik ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangi Anda. Dan juga terima kasih banyak ya Bunda Yunita sudah menjadi bagian dari keluarga pendengar setia Fox Radio Bali, luar biasa. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda. Sekali lagi yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Boleh.

masih dari kawasan Angel and General Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Hey, masih bersama Yuka di sini di Wanna to Lunch. Santai sore Anda akan ditemani dengan lagu-lagu enak ya pastinya ya, dan semua adalah requestan dari Foxian. Luar biasa lagunya, keren-keren, gokil-gokil ya. Kenapa playlistnya Fox bagus-bagus? Itu karena pendengarnya ya yang request lagu keren-keren ya, seperti lagu Titi DJ yang satu ini, Sinar Matamu Special untuk Ligus Bawo yang request ya. Ini saya agak kaget ya, karena beliau ini ngechatnya tuh kayak nada-nadanya, caps lock gitu loh. Teksnya tuh caps lock semua gitu loh, jadi kayak nadanya agak ngegas gitu saya bacanya ya. Karena beliau ini, Bligus ngecatnya begini ya. Selamat sore Yuka Putri, semangat di awal pekan Bligus hadir di Renon dan Pasar. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa baik ya Bligus ya. Katanya request lagunya Titi DJ, Matamu. Kaget saya ya, dia ngatain saya maksudnya Matamu. Ternyata maksudnya adalah Sinar Matamu.

thanks to you guys. Selamat sore yang sudah streaming di website kami di www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa pilih yang 102 album. Karena juga mengudara lama nih ya, sampai di jam 6 sore. Sambil menikmati perjalanan Anda, spill dulu dong, kakak-kakak driver, posisi-posisi di mana? Di mana macetnya maksudnya? Siap ya dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Yuk akan putarkan, tapi yuk mau bacain dulu salam-salam yang sudah masuk ya. Selamat sore Blitu Purwa, nih akhirnya sudah ngambil ya produk giveaway-nya. Kalau nggak tak chat, itu nggak mungkin bakal diambil ya. Kata-kata hari ini katanya, orang tidak bisa mengubah kebenaran, tapi kebenaran dapat mengubah orang. Pengalaman ya kak ya. Selamat bertugas kak Yuka Putri, terima kasih lagunya Drive Dong yang melepasmu. Melepas siapa kakak? Aduh, sore-sore gini disuruh ngelepas. Jangan sampai lepas dong. Selamat sore, ada kakak imamku masih stay tune gak Nich? Kata-katanya sudah paling pertama tak sebutin ya. Oma Yeni, selamat sore di Ubud, luar biasa ya. Ubud mempunyai kenangan yang sangat berarti untuk saya. Jadi gimana, kapan kita ke Ubud? Selamat sore kakak-kakak Yeni ya. Terima kasih sudah stay tune. Kamade Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan, katanya kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Wah enak banget, santai-santai sore gini, nikmatin kopinya, godoh embonnya juga. Apalagi sambil ditemenin sama Yuka di sini ya, Kak Made Hendra, terima kasih. Hai hai hai, kakak Elis Windayani. Ini adalah apa ya, best friend saya ya, alias buzzer saya di mana-mana ada. Terima kasih kakak Elis, katanya semangat Senin kakak model. Ini maksudnya typo ya kak ya, M-nya tuh jadi G harusnya ya. Godel. Kata-kata hari ini kakak Elisnya, jika kamu gagal menjadi orang sukses, berarti kamu sukses untuk menjadi orang gagal. Berarti saya sukses dong setiap hari, gagal terus. Tapi gagal, jangan jadikan gagal malah jadi apa, bikin down ya. Harus bangkit kak ya. Jangan jadi down, harus up. Push up ya. Oke, katanya Rico Sago Jonas Blue yang Perfect Strangers ada gak? Ada dong. Bunda Yunita. Ih, Bunda Yunita, ramalin dong, ramalin. Oh, zodiak ya, beliau ulang tahun nih hari ini, which is adalah kalau hari ini ulang tahun, wah, alfal saya. Zodiaknya adalah Libra. Oke, kita akan ramalkan Libra dan zodiak-zodiak lainnya. Tapi sebentar dulu, kita kupingin lagu requestan oleh Foxian ya. This is Jonas Blue, Perfect Strangers.

sekarang stop kebiasaan ngelupas koreng sendiri ya. Atau mungkin Anda sedang terluka kulitnya ya, kebiasaan garuk-garuk ya, gatel soalnya ya. Jangan Kak ya, dari sekarang jangan. Kalau nggak mau wajah Anda atau kulit Anda penuh bekas luka ya. Banyak yang mikir luka tinggal didiamin aja sampai kering. Padahal menurut dokter kulit yang disampaikan oleh dokter Pipim Septiana Bayasari Yudo Purwono, itu menegaskan bahwa penanganan luka yang tepat itu harus segera dilakukan sejak awal agar proses penyembuhannya berjalan optimal. Nah, pertolongan pertamanya, yang pertama bersihkan lukanya ya. Kalau misalkan Anda terluka, kemudian setelah dibersihkan digunakan yang namanya pelembab ya. Menjaga kelembaban area luka itu sangat krusial untuk mempercepat generasi jaringan kulit ya. Kemudian penggunaan plester khusus, nah seperti plester gel silikon ya, sangat dianjurkan untuk menahan pertumbuhan jaringan lukanya agar tidak makin menimbul atau membesar. Nah kalau sudah, coba ya, tahap selanjutnya dipakaikan minyak tanamilah tanahmu dari sanga-sanga ya. Nah sanga-sanga banyak banget punya varian ya, tergantung sekarang masalah sakitnya apa ya. Kalau pegal-pegal pakai yang ultimate minyak balurnya atau yang klasik. Kalau misalkan luka kayak tadi, aduh jangan digaruk ya, nanti jadi koreng, jadi membekas, mending dibalurkan sama minyak tanamilah tanahmu ya. Nah pastikan Anda belinya yang asli, jangan yang tiruan ya. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto itu memproduksi dengan label sanga-sanga aja. Brandnya sudah sanga-sanga ya, transformasi sanga-sanga, jangan sampai salah ya. Dan pastikan Anda beli di platform resminya, boleh di Sanga-sanga Official atau di Fox Radio Bali juga boleh. Apalagi, nah tadi gatal-gatal ya, kulitnya juga gatal, Kak Yuka sanga-sanga gatalin itu tuh bisa ya, karena dia lebih fokus menghilangkan rasa gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda ya. Langsung aja kalau misalkan Anda ingin beli produk sanga-sanga, jangan sampai salah beli ya, pastikan beli di sini aja di nomor admin ini. Jangan request lagu di sini ya, tapi request produk sanga-sanga di 081 993 100102, atau boleh kunjungi website resmi, siapa tahu Anda ingin menjadi mitra sanga-sanga gitu ya, mau ikut jualan, mau jadi cuan, mau jadi reseller, boleh banget. Langsung aja kunjungi websitenya di www.balihealingoil.com dan juga bisa di www.sangasangaofficial.co.id. Buktikan sendiri, sanga-sanga sing adelawan.

0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.

masih bersama Yuka, tentu saja di radio kesayangan Anda, 102 Ambon Pulse Radio Bali. Selamat sore yang request lagu Any One of Us. Hai kakak Imel yang lagi di jalan. Hai. Begitu juga Anda spesial lagunya tepat di jam 5 sore Wita ya. Lagu ini mengudara untuk menemani aktivitas Anda yang lagi crowded mungkin dengan kerjaannya yang enggak habis-habis itu. Atau yang lagi di jalan menikmati perjalanan seperti kakak Imel yang lagi nyetir ya. Hati-hati di jalan, ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Kata-kata hari ini Kak Yuka untuk kaum baperan, aduh takut banget. Baperan itu baper itu ini ya Kak ya, jenis makanan ya Kak ya, yang dibalut dengan daun pisang lemper itu, jauh ya. Oke, dia punya kata-kata ini, kita bacain dulu ya. Dia menatapmu bukan karena punya rasa Yuka, tapi dia menatapmu karena dia punya mata. Iya sih, makanya jangan lemperan.

manusia tuh kayak hati gak? Patah. atau kayak isi saldo saya ngeblur gak ya? Ini apa tulisannya? Ya ampun, saya udah pakai kacamata kuda ini, Kak. Mungkin Tuhan hanya apa itu? Hanya memberi kesempatan untuk mengenalnya, bukan memilikinya. Kakak Andi, ya gak usah curhat begitu ya. Mungkin Tuhan hanya memberi kesempatan untuk mengenalnya, bukan memilikinya. Gak semua hal-hal untuk dimiliki, Kak, ya. Ya sebatas untuk tahu aja ya, dari kejauhan. Gak apa-apa, gak harus dimiliki ya, Kak, ya. Kalau dimiliki belum tentu nanti sampai akhirat ya. Ya akhirat gitu. Kakak Andi, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah ngirimin kata-kata ya. Ada dari Kakak Sinta, katanya pengen banget dengerin lagunya The Weeknd ya. Iya lagi, baru kemarin konser di Jakarta ya. Saya nonton, Kak, nonton di YouTube ya sama story teman saya, itu The Weeknd ya kan. Lagu-lagunya keren-keren semua. Hey, buat Anda yang belum kesampaian untuk nonton konsernya, nonton ya. Tenang ya, abis ini tak puterin lagunya The Weeknd ya. Tapi ingat Foxian, karena memang banyak ya, minggu-minggu ini, bukan minggu sih, akhir-akhir tahun ini gitu ya, bakal ada konser-konser yang enak-enak banget didengerin ya. Dan diperkirakan, bukan diperkirakan ya, udah kayak ramalan ya, emang bulan depan itu di bulan November bakal ada konser Tulus di Bali ya. Tahu dong di mana, tapi you kan gak mau spill dulu ya di mana, karena belum secara resmi disampaikan. Tapi hati-hati ya, November itu adalah kado saya. Semoga ada yang ngasih tiketnya nonton konser Tulus gitu ya. Karena di Bali, kapan lagi Tulus konser di Bali begitu. Ya jarang-jarang dia itu konser di Bali. Tapi diperkirakan ini BBMKG ya, memprediksi awal musim hujan 2026-2027 itu terjadi pada bulan November-Desember, Foxian ya. Harusnya ya kan di bulan Oktober ya, which is itu bulan depan. Tapi di bulan November itu agak mundur sedikit ya. Jadi awal musim hujan secara umum diperkirakan mundur atau datang lebih lambat dibandingkan kondisi normalnya ya. Karena ada beberapa efek samping ya, kayak minum obat dia ya. Yang pertama, awal musim hujan mundur dampak El Nino. Nah, El Nino apa itu, Yuka? Itulah itu ya, tuh. Terus durasi musim hujan lebih pendek. Nah, itu salah satu faktornya. Akumulasi curah hujan musim hujan kategori normal, dan ini puncak musim hujannya sebagian besar wilayah Desember 2026 sampai Februari, Kak ya. Standby aja November rain enggak tuh kayak lagu Scorpion ya. Tapi kita puterin dulu lagunya The Weeknd ya, biar apa? Biar vibes konsernya terasa banget bagi Anda yang belum nontonin konsernya kemarin ya. So ini dia Blinding Light.

banget yang udah setia nemenin Yuka ya sampai di jam 6 sore, which is juga punya waktu lagi 1 jam saja. Gak cocok ya, mending saya diem ya. Terima kasih loh Kakak Gemini ya. Bingung mau ngomong apa. Eh Kakak Gemini, ya kita bakal bahas zodiak sebentar lagi ya. Tapi spill dulu zodiak Anda apa? Ya Kakak Andi, ya Kakak Andi ini lagi di mana posisi, Bro? Ini driver kesayangan saya juga ya. Ini enggak bisa saya zoom ya. Ini ketika di zoom

0: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius, terus ini apa? Gardennya, bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita enggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sana Sana Hospitality.
4: Fox Radio.

Hey, gak harus nunggu 1000 tahun lamanya seperti katanya Toulouse. Karena kalau Anda pengen jalan-jalan dengan sepatu roda kuh gitu ya di Bali, terus pengen perjalanannya lebih nyaman, lebih lega, dan pastinya lebih next level. Nah, sekarang sudah ada yang namanya Bluebird Prime di Bali ya. Jadi buat Anda yang biasa pakai Bluebird yang biasa, pakai yang namanya Bluebird Prime ya. Karena menggunakan mobil listrik BYD E6 ya, dengan kabinnya lebih lega. Terus ruang bagasinya juga lebih luas. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan, sekedar business trip, atau sekedar keliling Bali, perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman dari awal nih masuk mobilnya sampai akhir tujuan ya. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime bisa langsung Anda pesan melalui aplikasi My Bluebird ya. Dan pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru. Nah, jadi buat Anda yang lagi di jalan, lagi di Bali liburan ya, dan pengen pengalaman perjalanan lebih nyaman dan lebih upgrade, atau udah biasa pakai yang biasa Bluebird-nya gitu ya. Nah, sekarang cobain yang namanya Bluebird Prime ya. Next level comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Jadi sekarang yuk download dan update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan terbarunya.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi,

Superior Room, Balinese Room, sampai ke Villa 2 and 4 Bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

That was gonna be from Little Mix with Black Magic. Gak boleh ya, cukup lagu aja yang Black Magic. Under real life gak boleh, tidak baik ya. Tapi ngomongin magic ya, ini kenapa semenjak saya membawakan program Sore Wanna to Lunch dan juga meramalkan zodiak gitu ya, semua orang pada nyanyain ya, ramalin zodiak saya Yuka, ya dikira saya balian ya. Seperti kakak yang Gemini, ini namanya zodiak banget ya, Gemini ya. Ini kakaknya ini seorang perempuan dan sangat baik dan loyal sekali ya, memberikan kami sempat juga dikirimin MBG gitu ke Fox Radio Bali, luar biasa ya. Katanya tolong dong Yuka, ramal keadaanku hari ini, rasanya galau tapi gak tahu apa penyebabnya, dibilang sedih tapi nafsu makan biasa malah nambah katanya ya, bingung aku sama diriku. Kakak bingung, saya makin bingung. 102.

seperti ya yang diminta oleh Foxian ya, ditodong terus ya, ramalin aku ulang tahun hari ini Kak Yuka ya. Oke, sebelum Yuka ramalin mood booster setiap zodiak ya, nggak setiap sih ya, Yuka nggak ramalin zodiak yang pertama tadi Gemini yang bingung ya. Itu ciri khas Gemini emang ya, dia apa-apa bingung ya, padahal isi otaknya banyak banget ya, makanya Kak satu-satu dipikirin Kak ya, Kakak Gemini itu ya terutama. Terus Yuka akan meramalkan 3 zodiak yang berulang tahun hari ini dan ada 2 zodiak lagi yang akan berulang tahun. Nah, kita mulai dulu zodiak Gemini. Kakak Gemini ya, para-para Gemini yang katanya red flag ya. Saya sih enggak setuju dibilang red flag ya. Aku padamu pokoknya Gemini. Nah, kalau mood booster dari Gemini, apa sih yang dia bikin lebih mood gitu ya Gemini ini? Karena Gemini ini tipenya apa ya? Gampang terdistraksi, bener gak ya? Dari yang mungkin sekarang nih bad mood ya. Kalau udah ketemu orang yang asik diajak ngobrol ya, mau bahas hal serius atau sekedar ngegosip ya, say, gibah gitu ya, cerita random, yang penting ada teman ngobrol, itu mood booster dari Gemini. Nah, buat anda yang lagi PDKT sama Gemini, begitulah tipsnya untuk menaikkan moodnya. Next adalah yang ulang tahun ya, selamat ulang tahun Libra. Nah, Libra ini biasanya mengusir rasa bad mood dengan apa? Nggak terus-terusan berada di tempat yang sama. Dia nggak suka tempat yang monoton. Bukan begitu, Bunda Yunita ya. Kayaknya dia suka nongkrong ya, window shopping ya, atau sekedar keliling tanpa tujuan yang jelas. Bisa jadi cara mereka untuk menyegarkan pikirannya. That's why Bella Octavia liburan, karena zodiaknya Libra. Ya makanya tuh ya, dia meningkatkan moodnya dengan cara jalan-jalan gitu. Next adalah yang mau ulang tahun setelah Libra adalah Scorpio ya. Scorpio ini saat mood lagi tidak baik-baik saja, biasanya gak mau ditanya-tanya dia Kak ya. Jangan sampai ditanya-tanya kalau dia lagi bad mood ya. Mereka lebih nyaman ngambil waktu sendiri dulu, kasih ruang dia Kak ya. Ngejauh dari keramaian tipenya ya, dan ngasih diri mereka waktu sampai perasaannya kembali stabil. Baru ya Kakak kasih yang namanya NPWP. Apa tuh? Need puk-puk with peyuk. Aduh Scorpio. Terakhir yang mau ulang tahun ya adalah Sagittarius. Nah, daripada terus kepikiran hal yang bikin bad mood si Sagi ini ya, biasanya lebih apa ya, seneng nyari sesuatu yang bisa bikin dia excited ya. Kayak misalkan nih, mendadak ngajak teman pergi gitu ya, nyari tempat baru atau ngerencanain apa ya, kegiatan seru, bisa langsung bikin mereka tuh kayak punya semangat lagi. Nah, itu sefruit tips ya untuk membangkitkan moodsnya dari Gemini, terus ada Libra, dan yang mau ulang tahun Scorpio, dan juga Sagittarius. Sebenarnya yang bikin kita loyo gak semangat lagi itu karena lagunya Galantis. Apa tuh Yuka? Ini nih, No Money.

Metro Band aja yang jauh banget ya, jauh di mimpiku pokoknya. Ini nggak perlu sampai mimpi juga, nggak perlu jauh-jauh untuk mempromosikan bisnis Anda. Apalagi Anda nih seorang pelaku usaha ya, CEO yang menyamar ya. Coba nih dipromosikan usaha bisnis Anda atau mungkin punya UMKM ya, promosi spesial lewat Pulse Radio Bali. Nah saatnya Anda pilih yang namanya paket akhir tahun ya, agar bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat melalui promosi radio. Karena spesial banget ya, diskonnya hingga 50%, sudah termasuk PPN dan juga PPH. Nah sekarang deal ya, langsung iklannya mengudara sampai di akhir tahun ya. Langsung aja, jangan sampai ditunggu slotnya sampai habis ya, karena slotnya terbatas banget. Dan paket Anda tidak berlaku kelipatannya ya, langsung aja hubungi lebih lanjut di Marketing Fox Radio Bali. Dicatat nomornya di 081-911-25-8899. Sekali lagi di 081-911-25-8899. Saatnya usaha bisnis Anda didengar di seluruh penjuru dunia.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-888. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888 atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

bersama Yuka Putri di Wanna to Launch Fox Radio Bali. Yang masih menemani Anda beberapa menit saja ya, yang mungkin baru pulang kerja ya, atau pulangnya sudah dari tadi tapi terjebak macet ya. Hati-hati di jalan kakak ya. Kayaknya lagu ini benar-benar relate dengan kondisi Anda mungkin ya. Terlalu lelah. Dari Evo. Saat itu Anda sering banget merasakan lemas, ya terlalu lelah seperti lagu ini gitu. Coba deh dikonsumsi 8 makanan yang Yuka akan sebutkan, yang Yuka kutip langsung dari Indozone Health ya. Yang pertama adalah pisang dan juga oatmeal ya, karena mengandung karbohidrat dan juga serat yang bisa membantu energi tambah gitu ya, sekaligus bikin kenyang lebih lama. Kemudian ada telur dan juga ubi, pasukan yang komplit banget ya, mengandung protein yang dibutuhkan tubuh dan bisa membantu kenyang lebih lama. Dan ada nasi merah dan juga ikan. Nah, bagi Anda yang gak suka ikan, mulai dari sekarang please makan ikan-ikanan ya. Selain bisa bikin tambah pinter, katanya kalau kata nenek moyang begitu ya, nasi merah ini mengandung karbohidrat dan juga serat, membantu menyediakan energi sekaligus bikin kenyang lebih lama. Sementara ikan seperti salmon gitu ya, tuna, itu mengandung protein dan juga omega 3 ya. Dan juga kacang-kacangan dan buah alpukat ini juga bisa apa menambah energi bagi Anda yang sering aduh terlalu lelah Yuka ya, masih lelah juga, kurang dibalurin sama sanga-sanga ya. Makanya di mana-mana sediakan sanga-sanga Foxianya. Lagi nyetir di mobil taruh sanga-sanga ya, di kantor di tasnya diselipin juga sanga-sanga, apalagi sekarang udah ada travel size ukurannya ya. Langsung aja belum punya beli ya kak ya, di Fox Radio Bali Yuka sih rekomen yang ultimate sanga-sanganya, karena ada aroma lavendernya yang bisa menenangkan, yang bisa merelaksasi juga gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim sakit kak ya, jangan sampai ikutan ketularan sakit. Jadi langsung aja beli produk sanga-sanga ya di Fox Radio Bali, sekali lagi di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Atau mau tanya-tanya dulu boleh banget ya, di nomor ini di 081 993 100 102. Sekali lagi di 081 993 100 102. Ingat jaga kesehatan ya.

Miss Warmaiders, Win Wanted CMM, Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah wine. Lagu terakhir ya, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Tepat sasaran di akhir sesi Wanted to Launch. Semoga anugerah terindah selalu menyertai Anda ya Foxiania dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan Anda. Semoga selalu ada kebahagiaan di tengah kesederhanaan, ketenangan di tengah kesibukan Anda, dan kekuatan di saat menghadapi berbagai ujian. Terima kasih sekali lagi Foxian, 2 jam sudah juga menemani Anda dengan lagu-lagu favorit Anda. Besok ya, semua tidak ada halangan, saya akan menemani Anda, menghibur Anda ya dari jam 4 sore Wita. Thank you Kakak Gemini ya atas pap lalapannya ya. Saya jadi lapar ini ya. Terima kasih katanya sudah jadi teman curhatku. Meskipun sama-sama hilang arah ya, enggak apa-apa ya. Tujuannya adalah kita kan sama-sama stres ya Kak ya. Biar ada temennya, enggak sendiri Kakak. Canda ya. Semoga terhibur ya Kakak ya. Dan seperti biasa, Yuka suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda. Jadi bercandanya jangan dimasukkan ke hati ya Kak ya, dimasukkan aja ke paru-paru ya Kak ya, biar jadi separuh nafas. So Yuka Putri sing out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Hati-hati di jalan. Semoga bahagia selalu. Bye-bye.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah Haji Sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Batbakan Desa, Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake, Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View, part of Sangat-Sangat.

Cheers with Water, Sweet 102 FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Uni Sylvania is back. This is Monday for Foxy Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Arizona featuring Kiara, Cross My Mind, Foxia dia. Satu single spesial untuk Anda malam hari ini, dan single ini jadi pembuka ya untuk kita malam hari ini, Foxian. Yuni Silvania bakal nemenin Anda di Foxy Chat malam hari ini. So, untuk Anda yang baru aja gabungan, atau mungkin yang udah stay tune karena nungguin Yuni, iya kan? Hari ini weekday gitu kan, Monday tuh men, yang udah kangen sama Yuni, yuk gas dulu. Yaudah, langsung aja, kirimin aja lagu favorit Anda, mau diputerin lagu yang mana? Mau yang, gimana ya? Mau yang jedak-jeduk, jelah ya kan? Mau yang upbeat gitu, pokoknya lagu kekinian deh, Foxian ya. Langsung aja menuju ke WhatsApp di 087-8784x102. Nah, boleh juga ke sosial media. Di Facebook, Fox Radio Bali. Instagramnya ada di 102 FM Fox Radio Bali juga. Untuk Anda yang pengen selalu dekat-dekat sama 102 FM, saatnya untuk dengerin streaming Foxian. Jadi kemanapun, dimanapun Anda bisa dengerin kita. Menuju ke www.foxradiobali.com. Hari ini juga bakal ada What's On Today. So untuk Anda, Foxian yang udah penasaran banget, hari ini ada peristiwa apa aja ya? Makanya jangan kemana-mana, yuk langsung aja. Oh iya, satu lagi live call-nya, pasti ini Fosian ya. Live call-nya bisa kasih gombalan lah, boleh ya tipis-tipis. Atau mungkin Anda pengen kirim salam buat yang tersayang, atau mau mengungkapkan kata-kata tapi gak berani. Nah di sini aja ya, 087-8784x102 tetap di WhatsApp. So, jangan kemana-mana, ada satu single spesial dari Avicii yang udah kangen banget sama Avicii. Ini ada What Would I Change It To, featuring Aluna George, for you.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, ada Yuni Silvania di sini, Foxia dia, Baby Rexa featuring Florida, Georgia Line, Meant to be, Meant to be. Ada seneng banget ya Foxian ya kalau udah dengerin Meant to be gitu ya, apalagi suaranya Baby Rexa tuh emang khas banget. Setuju enggak sih Foxian? Foxian, ada kabar seru tau gak sih? Dari mana? Ini dia dari panggung Pesta Pora. Cielah, aduh seru banget ya kemarin itu Foxian ya. Kalau ini dikutip dari Detik Pop Foxian ya. Ternyata Foxian ya, panggung kemarin itu ada penyanyi muda Aruma. Ini tampil beda tau gak sih? Lewat konsep silent concert. Wow. Ini tuh yang bikin penampilannya ngerasa kayak super intimate banget. Rasa kayak nyanyi langsung di telinga penonton loh Foxiane. Ya ilah, enak banget gak sih kalau dinyanyiin sama penyanyi idola? Udah jelas kalau kayak gini ya. Di panggung ini tahu gak Foxian, Aruma ini kemarin ngebawain seluruh lagu dari EP terbarunya. Dan ternyata Aku Cukup ya. Dan menutup penampilannya lewat hits Muak. Dapat banget sih kalau ini ya, udah kerasa gitu vibes-nya gitu Foxian ya. Uniknya nih Foxian, uniknya lagi gitar yang dipakai sama Aruma itu kemarin ternyata punya nilai sejarah tinggi. Ini tuh jadi saksi perjalanannya nih Foxian ya, meraih predikat magna cum laude di ITB. Oh wow. Hebat nih, hebat Foxian ya. Ternyata gitu ya, idola kita ini memang selain dia berbakat di dunia musik gitu Foxian ya, itu emang benar-benar educated well gitu ya. Well educated banget sih. Ya gak salah lah jadi sukses seperti ini. Ngomong-ngomong nih Foxian, kalau mau sukses nih kira-kira ada hal apa nih yang bisa membuat Anda untuk semakin meroket dan mengudara? Wow, tolong dong kasihlah ya pendapat Anda di WhatsApp. Cih, sekalian request lagu favoritnya 087 87 84 kali 102.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

You Make Me Feel So Good by Felix Jen and Mike William. One special single for you, Foxian, which is... Kali ini Foxian pasti lagi pada mobile ya kan? Mungkin Anda baru pulang kerja. Aduh ya ampun, jam segini baru pulang kerja nih Foxian ya. Hati-hati di jalan nih Foxian. Gak apa-apa kalau mau request lagu buat temenin Anda sampai di rumah ya. Langsung aja. Ayo ambil handphonenya. Terus dipencet nih tombol WhatsApp-nya 087-8784-102. Atau mungkin Anda mau mampir dulu kemana? Cari sanga-sanga. Gak usah jauh-jauh sekarang Foxian ya. Anda kalau mau pulang ke arah-arah sana nih Nusa Dua nih Foxian ya kan? Nah sekarang ini udah makin gampang. Boleh, iya. Udah ada outletnya sekarang mah ya. Outlet sanga-sanga ada di The Keranjang Bali lantai 1. Jadi langsung bisa cari ke sana. Nah selain itu juga Foxian, Anda bisa dapetin produk sanga-sanga di apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, ada juga di Senturi. Pokoknya gak usah bingung lagi deh Foxian ya kan. Karena sekarang itu produk sanga-sanga udah ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang pasti satu lagi nih, produk yang terjual di outlet ataupun di apotek ini adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Apotek yang tadi infosian ya, Mia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. So, yang pegel-pegel capek-capek pakainya harus yang asli ya kan? Apa tuh yang asli? Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: she's dead. Look what you made me do.
1: Look what you made me do. Look what you just made me do. Masih bersama Uni Silvania, satu single miliknya Taylor Swift. Look what you made me do. Look what you made me do. Asik. Aduh, Foxian merapat dulu deh ya. Ini nih Foxian ya. Buat Anda yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, terus makanannya enak, menunya menarik. Hehehe. Vibes-nya juga udah good banget ya. Tapi kok yang datang masih itu-itu aja sih Foxian. Aduh, kayaknya gini nih Foxian ya. Bukan bisnis yang kurang keren, tapi kayaknya emang masih perlu lebih banyak dikenal orang gak sih? Nah, ini dia Foxian ya. Waktunya chill out with Fox Radio Bali 102 FM. Lewat ini nih Foxian ya. Lewat program chill out with Fox Radio 102 FM Bali, nanti Foxian bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Foxian. Mau fokus ke digital? Ada digital chill. Terus buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram? Aduh, udahlah aman itu mah Foxian ya. Atau mungkin mau bisnis Anda lebih sering didengar sama Foxian? Ada chill on air ya kan, on air. On air lah ya. Dengan promosi lewat spot and ad libs di Fox Radio Bali dong. Atau gini aja deh Foxian ya. Atau mau sekalian aja lebih lengkap gitu kan ya. Namanya ada Chill Out Spotlight. Jadi ada talk show atau mungkin phone interview, digital branding. Jadi bukan cuma didengar aja nih Foxian ya, tapi bisnis Foxian juga makin dikenal banyak orang. Caranya gampang banget. Gini nih caranya ya. Tinggal kontak aja marketing Fox Radio Bali ya kan. Terus pilih paket yang paling sesuai. Abis gitu, let's make your business more with Fox Radio Bali. Ulala. Alah, udah hubungin aja sekarang ya. Ini nomornya Yuni kasih tahu nih. 0819-1125-8899. Satu lagi, bisa juga kesini nih. 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali. Saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang dong.

Ini Sylvania masih di sini nemenin Anda, Foxiania. Fox Cicet malam hari ini sampai di jam 9 malam. Satu lagi, Foxiania ada promo spesial yang kayaknya ini sayang banget ya kalau dilewatin. Iya betul. Jadi khusus pembelian di Fox Radio Bali, nanti Foxian bisa dapetin promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super hemat banget. Nah, jadi dalam satu paket nanti Foxian bisa dapetin lengkap ya. Natural cream, ada facial wash dan juga face mask. Nanti kalau misalnya Foxian mau beli satuan juga boleh banget. Ini harganya Rp40.000. Nah, kalau mau beli promo bundlingnya ini Rp120.000. Tapi kalau Foxian beli normal, nanti kalau pas lagi gak promo ya, ini bisa nyampe di Rp315.000. Aduh, sayang banget ya kan. Bener, kapan lagi coba ya kan bisa merawat kulit biar kelihatan lebih sehat. Abis itu biar kelihatan bersih ya kan Foxian, terus glowing. Pokoknya harganya apalagi sekarang ini lagi bener-bener super duper terjangkau. Wah, udahlah yuk nih borong aja kalau gitu dah Foxian. Apalagi nih Foxian ya, skincare sanga-sanga sudah terdaftar di BPOM. Udah super brand juga lah. Jadi ini tuh dijamin banget ya aman untuk digunakan semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Makanya ayo deh Foxiania, mending manfaatin promonya sekarang juga. Caranya udah langsung datang aja ke Fox Radio Bali. Alamatnya udah tahu ya. Nih kalau gak tahu, yuk kasih tahu lagi ya. Di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Jadi dapetin aja promo skincare-nya, boleh yang promo bundling, yang paket ya, atau satuan juga boleh. Ya Allah, ini tinggal berapa kali lagi ya Foxian ya? 28 September. Tinggal 2 hari lagi nih Foxian ya promonya. Makanya gas langsung sekarang juga. Ingat, pokoknya promonya itu cuma di Fox Radio Bali. Jadi datang langsung biar ketemu sama penyiar favorit Anda, siapa tahu ketemu yuk. Bisa aja. Udahlah Foxian ya, jangan sampai kelewatan biar dapetin promo bundling sangat-sangat dong.

Adanya satu single miliknya Divky Khalif featuring Prinsa Mandagi. Special single untuk Anda tadi yang sudah request via WhatsApp Foxiania. Thank you so much, Yonita Septiaris. Semoga terhibur. Dan satu single ini mengantarkan kita di menit ketiga, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Anda saat ini masih bersama Yuni Silvania di program Fox Cicet. Masih ada waktu ya sampai nanti di jam 9 malam. So, belum terlambat buat request lagu favorit Anda. Live call juga boleh nanti, Foxiannya tetap stay tune. Tapi kayaknya emang dibatasin sih, limited. So, untuk Anda langsung aja request lagu favorit di 087 878 4 kali 102.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Afrojack and David Guetta featuring Esther Dean, Another Lie. Maybe we meet again. Masa iya sih Foxiannya? Kenapa gak sekarang aja sih? Kayaknya gimana gitu, gregetan gak sih Foxiannya kalau kayak gini ya? Jadi Foxian, yaudah jangan sedih-sedih nih Foxian ya. Tapi gini nih Foxian ya, ada satu studi nih yang mengatakan bahwa sebuah penghinaan ini ternyata bisa membekas jauh lebih lama dibandingkan sama pujian nih Foxian. Masa iya sih? Nah ini kalau katanya Instagram si Nayel nih Foxian ya, katanya penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality dan Social Psikologi ini menyebut pengalaman negatif ini bisa bertahan dalam ingatan sampai bertahun-tahun Foxian ya. Sementara nih sebaliknya efek pujian cenderung lebih cepat memudar nih Foxian. Ternyata gitu ya Foxian. Pantesan kalau kita dihina atau diapain orang gitu ya, ingat mulu gitu ya. Ternyata emang studi itu begini Foxian. Nah hal ini itu berkaitan dengan cara otak memproses pengalaman yang dianggap mengancam. Gitu, amigdala ini berperan sebagai sistem alarm yang membantu otak memberi perhatian lebih besar pada pengalaman negatif. Nah sementara itu, respon positif dari pujian ini bisa memicu rasa senang dan penghargaannya Foxian ya, efeknya malah lebih singkat nih jatohnya. Jadi hati-hati deh Foxiannya sama ucapan ya kan, karena satu kalimat ini bisa terlupakan bagi yang mengucapkan, tapi bertahun-tahun membekas bagi yang mendengarnya. Sampai 20 tahun nih Foxian, lama banget ya Foxiannya. Udah mendingan gini, afirmasi positif aja. Ngomong itu yang positif-positif Foxian. Kalau yang negatif-negatif buat diri sendiri aja bisa jadi kenyataan, apalagi buat orang lain ya kan. Lama 20 tahun, aduh. Kasian sih Foxiannya 20 tahun, ya ampun.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, mo, ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
4: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
5: A few moments later.
6: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
3: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
7: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Satu single by Celine Sharma featuring Haris J. Foxiani ya, 24/7 ini satu single spesial untuk Kahida. Aduh Kahida apa kabur nih ya, jangan kabur-kabur, udah lama gak live call ini ya, aduh ntar ditunggu. Anyway, gak kerasa juga nih Kahida ya, udah lama banget gak kerasa juga nih akhir tahun, tinggal beberapa bulan aja. Aduh Foxian gimana ya, gini aja nih Foxian ya, untuk Anda para pelaku usaha, terus UMKM, brand, perusahaan, terus instansi, habis gitu yang punya personal business, udah deh Foxian ya, jangan biarin kayaknya momen-momen akhir tahun kayak gini lewat begitu aja. Karena sekarang ini tau gak, kalau Fox Radio Bali ini punya promo spesial. Wow, namanya mau tahu? Ini dia namanya nih, End Your Package. Jadi saatnya bisa bikin produk dan bisnis Foxian jadi lebih terdengar, dikenal, dan juga diingat lewat promosi radio. Yang paling spesial satu lagi nih Foxian, ada diskon sampai 50%. Udah termasuk PPN ini mah, sama PPH ya kan. Jadi promo ini tuh bisa deal dari sekarang juga. Nah paket promosinya juga bisa tayang Foxian dari sekarang sampai akhir tahun nih. Aduh seru ya. Jadi mau gak nih bisnisnya biar makin dikenal, mau launching produk, ada, atau mau dorong penjualan menjelang akhir tahun gitu kan ya, biar bisa tutup target, CL lah. Udah saatnya pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai tunggu slotnya habis Foxian, karena ini slotnya terbatas ya, karena banyak banget yang ngantri, cie. Dan paketnya tidak berlaku untuk kelipatan. Langsung aja dipesan ya di nomor admin ini dia, 0819 1125 8899, atau bisa juga ke nomor yang satunya 0819 3758 8899.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali, ini Sylvania masih di sini, Foxiania. This is Linkin Park featuring Pusha T and Stormzy. Good, goodbye and let's go. We check on what's on today. Peristiwa apa ya hari ini? Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Yes, benar banget. Jangan sampai ketinggalan sama ceritanya nih, Foxian. Ya, di masa lalu ini tanggal 28 September. Nah, peristiwa internasional kalau dikutip dari Wikipedia nih, Foxian, ya, pada tahun 1066 ada pendaratan William Sang Penakluk. Ini adalah pasukan William Sang Penakluk mendarat di Pevensey, Inggris. Ini mengawali penaklukan Norman atau Norman Conquest yang mengubah struktur politik dan bahasa di Inggris. Itu dia ya. Kalau di Indonesia pada tahun 1945 ada pengambil alihan kantor kereta api atau Hari Kereta Api Indonesia. Jadi Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA dan Buruh Kereta Api ini mengambil alih Balai Besar Kereta Api di Bandung dari kekuasaan Jepang nih, Foxian ya. Jadi peristiwa ini menandai lahirnya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI, kira-kira kayak gitu, Foxian ya. 28 September ada yang ulang tahun enggak? Kalau ada, happy birthday. You are hero. Satu single special untuk Cak Bois yang lagi mau nyebrang ya. Dari Banyuwangi, ada dari kapal. Asik, nyebrang kali ah. Ya udahlah, Foxian ya. Alan Walker and Sasha Alex Lone, hero.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda. Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10002. Mali pisan di nomor 081-993-10002. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Yuni Silvania masih di sini, Fox Yania, 102 FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station, bersama-sama di Fox Cicet. Kali ini untuk Anda yang mau request ya, biar langsung diputerin lagu favoritnya, bisa langsung ikutan live call sekarang juga di nomor WhatsApp 087-8784-102. Yuk sekarang juga langsung dipencet tombolnya. It's Open the Request Line. Yuni Silvania is back. This is live call untuk Fox Chat. Bulan September nih, Fox ini hari Senin, kita angkat dulu langsung. Sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Hai, selamat malam. Dari siapa, di mana?
1: Purwodadi, kesehatan Kak Yuni. Gimana kabarnya nih?
0: Duh, kabarnya baik banget. Hai Pak tuh, apa kabar?
1: Kabur sekali.
0: Bisa aja kabur sekali. Posisi aman?
1: Aman Kak Yuni.
0: Astengkare. Terus cuaca aman?
1: Cuaca hari ini agak dingin sedikit ya.
0: Dingin. Aduh, perlu di selimutin gak? Oke, Pak tuh mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya yang itu udah naik belum Kak Yuni?
0: Udah dong yang
1: tadi. Cover itu?
0: Yang mana?
1: Siapa? Apa judulnya? Uncover gitu? Uncover gitu?
0: Uncover?
1: Oh, ya
0: sudah. Dari siapa ya Uncover ya? Bisa, siap. Zara Larsson ya? Boleh, siap. Yuni langsung puterin abis ini. By the way, ini ada salam buat siapa gitu?
1: Gimana Kak Yuni?
0: Ada salam buat siapa?
1: Salamnya buat Jambu Is, Angelica Putri, Nyoman Landung, Koman Chandra, Kaida, dengan Rimo, Jiudi, Bigus Bawok, Penari Asih, Petunjuk Pabrik, semuanya ada Kak Yuni.
0: Oke, kebetulan Cak Bois lagi mau nyebrang ini dari Jawa ke Bali. Katanya lagi macet tau.
1: Oh iya.
0: Semoga aja denger ya.
1: Hadir, ternyata dia di Jawa ya.
0: Pantesan ya kan. Oke, thank you banget Pak tuh. Habis ini langsung Yuni naikin ya lagunya.
1: Oke Kak Yuni, thank you. Selamat bertugas Kak Yuni.
0: Syoma-syoma, bye. Tumben gak dikasih apa kayak gitu kata-kata.
1: Masa Kak Yuni belum nyiapin?
0: Gak usah ya? Pengen. Oke deh.
1: Oke,
0: thank you. Abis ini langsung naik ya. Bye, sehat selalu Patuh. Wow, langsung dimatiin ya. Padahal pengen banget dengerin kata-katanya ya, gombalan-gombalannya. Tapi tidak ada ya, gak apa-apa sih ya. Uncover, langsung naik. Bye, Zara Larsson. Special untuk Patuh Purwa.

0: Monotone FM Force Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Fosian, kalau lagi cari tempat makan di Bali yang bukan cuma enak, tapi juga punya view yang cakep banget, kayaknya Fosian wajib banget nih ya untuk masukin Mango Langolek Resto ke wishlistnya Fosian. Nah, mau tahu kan gimana tempatnya? Ini dia, ada di Jalan Sawo, nomor 122 Desa Pacung Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Nanti di sini Foxian bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek, seafood, yang penting gak ada menu babinya Foxian ya, jadi dijamin halal. Nah, bukan cuma soal makanan, Mango Langolek Resto ini juga cocok banget nih buat Anda yang mau quality time bareng keluarga. Piknik juga boleh, atau sekedar healing sambil nikmatin pemandangan danau yang cantik. Tepat banget buat Anda, Foxian. Karena tempatnya ini selain luas banget, Foxian ya, ini tuh bisa menampung sekitar 8.000 orang. Jadi pastinya cocok banget ya buat acara, atau juga kegiatan bareng keluarga, ataupun juga komunitas. Jadi kalau lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, langsung aja mampirnya ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
1: I mean, it's a lot of women out here that's just, you know, they just deficient in so many things, man. Missing so many key nutrients in your life. I just want you to stay healthy in these streets, you know. Somebody gotta give you some vitamin D, you know.
2: Yeah.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Untuk FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah Wani Foxian. Ya, gak kerasa banget. Sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicet malam hari ini. Aduh, thank you banget ya untuk Anda yang udah ikutan live call dan udah membersama Yuni dari jam 7 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Thank you so much. Yuni juga mohon maaf banget Foxiannya jika ada salah-salah kata. Ya, namanya manusia biasa gitu Foxiannya. Jangan dimasukin hati. Aduh, mohon maaf sekali. Anak online sejati pasti tahu dong caranya tetap update. Yes, bener banget nih Foxiannya. Tinggal buka www.foxradiobali.com, streaming Fox Radio Bali, dan biarin kami nemenin Anda dari pagi sampai malam kayak sekarang ini Foxian. Thank you so much sekali lagi. Langsung aja Yuni Silvania sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Monoto FM Fox, Radio Bali, Simply the Best Station, just what matters. See you soon.

0: Sanga-sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Monot FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Just what matters with you, Sylvania, di rest and relax malam hari ini dari jam 9 sampai nanti di jam 11 malam. Tetap stay tune.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Bersama ini Silvania lagi, Fosia dia. Semoga gak bosen malam hari ini. Ini Silvania bakal nemenin Anda di Rest and Relax malam hari ini untuk menemani Anda menuju ke tempat peraduan pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau request lagu favorit untuk menemani Anda, langsung aja request via WhatsApp seperti biasa di 087 87 84 kali 102. Dan boleh banget ya ke sosial media kita, langsung di follow aja di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali juga. Dan untuk Anda Foxian yang lagi mobile malam hari ini karena kerjanya malam, biar gak selalu bawa-bawa handphone atau selalu deket-deket sama Fox Radio, radionya nih Foxian ya, langsung aja langsung menuju ke website www.foxradiobali.com malam hari ini. Yuk ditemenin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing adalah One. Satu single by Ari Lasso, Hampa untuk Anda malam hari ini. Tapi jangan pernah merasa hampa ya Foxian, karena Yeni Silvania masih bakal menemani Anda setia di sini sampai Anda menuju ke peraduan pada malam hari ini Foxian ya. Tahu gak sih, kali ini ada penyanyi favorit kita, untuk yang muda-muda nih Foxian ya. Berkat The Fate of Ophelia, kali ini Taylor Swift membawa ya piala di ajang MTV VMA 2026 pada hari kemarin Foxian ya. Ia menang kategori Video of the Year untuk lagu The Fate of Ophelia lewat album The Life of a Showgirl. Dikutip dari Detik Pop, ternyata di pidatonya juga, ia dikasih tribut khusus kepada sosok yang disebutnya sebagai showgirl sejati, yaitu Dolly Parton. Nah, katanya sih bangga banget sama karyanya Foxian ya. Luar biasa sih, siapa yang gak tahu sama Taylor Swift, ya gak sih Foxian? Ternyata pemenang Grammy sebanyak 14 kali ini melanjutkan pidato dan kasih apresiasi sama rekan kolaborasinya. The best. Kita semua ngucapin ya Foxian untuk Taylor Swift ya, karena gak diragukan lagi skillnya tuh emang the best of the best gitu Foxian ya. Tapi gak nyangka banget ya ternyata showgirl sejatinya adalah Dolly Parton. Karena setiap lagu yang ia tulis ini adalah bercerita begitu hidup dan kaya gitu Foxian ya. Ngedengerin lagu-lagu ini tuh katanya sih seperti menyaksikan video musik terbaik yang pernah ada, yang pernah dilihat sih katanya ya seumur hidup. Gitu sih. Amazing. Congrats sekali lagi untuk Taylor Swift. Kira-kira lagu yang menurut Foxian sangat kena banget kalau udah denger, atau mungkin pas dengerin lagu Taylor Swift ngobrol gitu ya. Taylor Swift nyanyi tuh lagu apa sih Foxian kira-kira menurut Anda?

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yudi Silvania, Here Without You. Three Doors Down, but no, of course, this is Yudi Silvania with you, Foxian, sampai nanti di jam 11 malam. Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate Produk memiliki racikan lebih ultimate. Foxian, Anda harus waspada dengan produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang ini sudah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Karena Gatalin ini adalah solusi praktis ya untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. So, untuk Anda nih Foxian yang mau memastikan keaslian produk atau informasi harga resmi, bisa langsung aja mengunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Gen Mitra Sanga-Sanga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi admin Fox Radio Bali di nomor 0819 9310 01102. Coba catat ya Foxian, 081-993-101-02. Atau bisa kunjungi aja langsung ke website-nya, website resmi Sanga-Sanga, ada di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda. Tapi kalau Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.

satu single by Nazareth, Where Are You Now, spesial untuk Kak Yandi tadi yang sudah request juga via chat Foxian ya. Wow, gak kerasa nih Foxian ya. Tapi walaupun gak kerasa, time flies gitu kan ya. Kali ini ada promo spesial yang kayaknya sayang banget untuk dilewatin nih. Ada promo apa sih Yuni? Nah, promonya adalah promo bundling skincare sanga-sanga. Tapi ini khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali ya Foxian ya. Yang pasti harganya super duper hemat banget. Siapa yang mau tunjuk tangan? Jadi nanti di dalam satu paket bundling itu, Foxian akan bakal dapetin natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kalau belinya satuan nih Foxian, nanti Anda sebenarnya bisa sih dapetin di 40 ribu. Tapi harus di bulan September ya, karena harga normalnya itu bisa mencapai di 315 ribu nih kalau tiga-tiganya Foxian. Nah, kapan lagi? Coba bisa merawat kulit biar kelihatan lebih sehat, bersih, glowing dengan harga yang seterjangkau ini. Apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar di BPOM, sudah super brand, jadi dijamin Foxian ya. Aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatin promonya sekarang juga dengan cara langsung aja datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Nah, dapetin promo skincare, langsung boleh sama promo bandingnya. Cuman sampai di bulan September ini, tinggal beberapa hari lagi, Foxian. Ingat ya, pokoknya promonya itu cuman pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi, jangan sampai ketinggalan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali, Avril Lavigne Complicated Special untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini, Foxian. Dan kali ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga, yang dimana Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Oh iya, untuk kemasan modern ya Foxian, aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Kepo ya? Foxian bisa langsung datang aja ya untuk informasi lebih lengkapnya ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar, Bali. Atau yang rasa mager banget nih, boleh langsung dikontak aja di nomor telepon 081-993-101-02. Bisa dicatat ya, 081-993-101-02. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Suatu single miliknya Audi dibalas dengan Dusta Foxian. Spesial untuk Anda yang malam hari ini sedang merasa didustai gitu kan. Tapi ini tidak ada dusta untuk Anda Foxian, karena ini masih tetap setia menemani Anda sampai nanti di jam 11 malam. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap menuju ke peraduan, gak kerasa banget ya Foxian ya. Mikir-mikir tiba-tiba udah bulan September akhir aja. Akhir tahun emang tinggal beberapa bulan aja ya Foxian. Tapi buat Anda, para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, atau personal business, jangan biarin deh momen akhir tahun lewat begitu aja. Karena Fox Radio

Jadi yang mau bisnisnya semakin dikenal, bisa langsung aja pilih Anywhere Package dari Fox Radio Bali. Yuk, jangan tunggu sampai slotnya habis karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku untuk kelipatan. Yuk, pesan aja ya Foxian ya. Bisa langsung hubungi admin kami di 0819 11 25 88 99, atau bisa juga menuju ke 0819 3758 88 99. Anywhere Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

FM4 Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Guns and Roses Don't Cry, special single untuk Anda, Foxin yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini. Gak rasa sudah di 35 menit lepas pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Foxin kali ini saatnya kita untuk menuju ke inspirasi. Inspirasi malam hari ini untuk menemani Anda yang sudah bersiap untuk menuju ke peraduan dari Vokazin. Ini adalah tentang pacaran waktu masa SMA. Ini ternyata katanya cuma buang-buang waktu saja, Foxian. Really? Katanya sih, masa SMA sering dianggap sebagai fase untuk belajar, membangun pertemanan, dan mulai memikirkan masa depan. Namun, pandangan berbeda muncul dari sejumlah pakar yang menilai bahwa pacaran di usia sekolah bisa menjadi distraksi jika tidak dijalani dengan bijak. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk belajar mengembangkan diri serta mengejar prestasi bisa tersita oleh drama hubungan. Terlebih jika hubungan tersebut justru memicu konflik, overthinking, atau membuat seseorang kehilangan fokus terhadap tujuan pribadinya. Meski begitu, bukan berarti semua hubungan saat SMA otomatis tidak bermanfaat. Pada akhirnya, dampaknya sangat tergantung pada bagaimana seseorang menjalani hubungan tersebut. Kalau pacaran bikin berkembang, sepertinya gak masalah sih, Foxian. Tapi kalau tiap hari cuma berantem dan overthinking, mungkin ini pakarnya ada benarnya juga. Kita sebagai orang tua sepertinya harus berpikir ya, Foxian ya. Pacaran boleh atau kira-kira gimana nih menurut Foxian?

Craig David Unbelievable, spesial single untuk Anda malam hari ini, Foxian, yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan. Dan aduh, gak rasa Foxian ya, time flies, this is so fast. Anyway, untuk Anda kayaknya untuk dengerin Yuni setiap hari, untuk dengerin Fox Radio Bali gitu Foxian ya, kayaknya gak perlu deh harus deket-deket sama radionya. Apalagi gitu Foxian ya, sekarang ini cukup tinggal buka aja www.foxradiobali.com, klik play dan biarin lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Wah, seru nih Foxian ya. Harusnya gitu sih ya. Eh, tapi ngomong-ngomong Yuni juga mau sapa-sapa dulu untuk Foxian yang sudah menemani dan masih tetap setia menemani Yuni malam hari ini, ada Kak Yandi. Selamat malam. Lagunya udah Yuni puterin ya. Kak Hida, thank you so much ya sudah menemani juga malam hari ini. Igede Pasek Sugiana juga masih tetap stay tune malam hari ini, ada Pak Nyoman Landung. Aduh Pak Nyoman, lagunya belum sempat keputerin ya, nanti Yuni kasih lagu yang lain lah spesial untuk Pak Man Landung. Ada Pak Made Hendra Saputra juga, Mbok Herinawati, ada Pak Tupurwa. Keren, Cak Bois lagi on the way jalan ini ya dari Jawa ke sini. Tetap semangat untuk Anda Foxian yang sudah bersiap untuk menuju ke peraduan satu single by Dewa 19 here. Pupus.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa banget Foxiania, lagunya Celine Dion Because You Love Me membuat kita harus berpisah pada malam hari ini. Yang diucapkan thank you so much sudah membersama Yuni ya, dari jam 7 tadi sampai hampir di jam 11 malam ini. Thank you so much. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata seperti biasa, karena Yuni adalah manusia biasa, Foxian. Dan saatnya Yuni mengantarkan Anda untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini. Langsung aja Yuni sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adelawan. Have a good night. Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, just what matters.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten.

0: Numbas Mangkin Ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.